Mara satelital Herbol Huatayaniwa. Marcasan Sarana Capa. Sarna Kawinakapa. Ukamra Yatiawinaka.